0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramanya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

0: percaya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
0: Jadi Baskara anak siapa?
2: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mendengar berita ekstra kembali pagi hari ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Kuala Baru Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Pari, Sulawesi Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, C Selatan, Pak-Pak Barat, Dairi, Sidikalang, dan dimanapun Anda berada yang dapat menjangkau siaran kami. Siaran ini panjaluaskan mulai kami siaran ini kami panjaluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan komplek lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Lai Butar, Gunung Meriah, C Singkil. Dan saudara, bersama saya Davi, inilah berita ekstra selengkapnya.

Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Bupati Aceh Singkil Safriyadi Oyan meminta seluruh unsur memperkuat deteksi dini dan memastikan respon cepat jika muncul titik api. Pesan itu disampaikan Oyon dalam rapat koordinasi kesiapan penanggulangan karhutla dan bencana alam 2026 di Aula Catur Prasetya, Mapolres Aceh Singkil. Rakor tersebut digagas Polres Aceh Singkil sebagai upaya menyatukan kesiapan pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha dan masyarakat menghadapi potensi bencana. Oyon mengatakan kesiapsiagaan tak boleh berhenti pada rapat dan koordinasi. Setiap pihak harus memiliki kesiapan operasional sebelum bencana terjadi. Pihaknya meminta pemetaan kawasan rawan, sistem peringatan dini, sarana-prasarana, sumber daya manusia, serta ketersediaan sumber air diperkuat. Kawasan hutan, lahan gambut, dan perkebunan menjadi perhatian karena memiliki potensi kerawanan kebakaran. Menurut dia, perusahaan perkebunan memiliki peran penting dalam pencegahan karhutla. Perusahaan diminta memastikan personel, peralatan pemadam, dan sumber air di wilayah operasional masing-masing dalam kondisi siap digunakan. Sejumlah perusahaan hadir dalam rakor tersebut, diantaranya PT Nafasindo, PT Sokvindo, PT Lembah Bakti, PT Delima Makmur, dan PT Runding Putra Persada. Oyon kembali mengingatkan agar seluruh unsur tidak menunggu kondisi memburuk sebelum bertindak. Selain pencegahan, Oyon meminta penegakan hukum terhadap pembakar lahan secara sengaja dilakukan secara tegas dan konsisten. Ia juga mendorong komunikasi publik diperkuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya karhutla. Sementara itu, Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono mengatakan, rakor digelar untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan. Penanganan karhutla, kata dia, butuh kerjasama agar respon di lapangan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dia menekankan kecepatan menjadi faktor penting dalam menangani titik api. Indikasi kebakaran harus segera ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Rakor tersebut dihadiri Ketua DPRK dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berharap koordinasi tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremoni. Kesiapan personel, peralatan, sumber air, sistem deteksi dini, dan mekanisme respon di lapangan menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman karhutla dan bencana alam lainnya.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.
2: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
2: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Buang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Saudara, prestasi akademik tak selalu lahir dari kampus-kampus di kota besar. Dari Kabupaten Aceh Singkil, daerah yang berada di ujung selatan Aceh, Dr. Andika Novriadi Cibro, Magister Agama, membangun kiprah akademiknya melalui penelitian, inovasi pendidikan, pengabdian masyarakat, hingga forum internasional. Sepanjang 2026, akademisi tersebut mencatat sejumlah penghargaan. Terbaru, Andika menerima penghargaan Inspirational Lecturer dalam Aceh International Conference on Islamic Studies and Social Sciences 2026 yang diselenggarakan FKP PT KIS 5 Aceh. Penghargaan itu datang hanya beberapa hari setelah ia menerima Serambi Award untuk kategori pemimpin menginspirasi dan akademisi berprestasi dari wilayah perbatasan Aceh. Penghargaan tersebut diberikan dalam agenda gebrakan sang pemimpin di Gedung Dayan Daud pada 29 Agustus lalu. Rekam jejaknya juga tercatat dalam Forum Akademik Internasional dalam Annual International Conference on Islamic Religious Education di Bandung. Andika meraih 3 penghargaan, yakni Top Lecturer in Pi Body of Knowledge Development, Top Lecturer in Pi Research Innovation, dan Top Lecturer in Religious Moderation Community Service. Pada forum yang sama, Staisar Aceh Singkil peroleh penghargaan Top Governance of Pi Study Program. Bagi Andika, penghargaan tersebut bukan semata-mata pencapaian individu. Ruang akademik yang berhasil ditembus menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa perguruan tinggi dan akademisi dari daerah memiliki kemampuan berkompetisi di tingkat yang lebih luas. Kiprah Andika tidak hanya dibangun melalui penghargaan, ia mengembangkan penelitian dengan pendekatan research and development yang diarahkan untuk menghasilkan produk pendidikan. Produk penelitian tersebut dikembangkan melalui sejumlah tahapan, mulai dari validasi ahli, uji kelayakan, uji kepraktisan, hingga uji efektivitas. Pendekatan itu membuat penelitian tidak berhenti sebagai dokumen akademik, tetapi diarahkan agar dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan pendidikan. Gelar doktor yang diperolehnya dari Universitas Islam Sumatera Utara Medan juga ditempuh melalui penelitian pengembangan yang menghasilkan produk digital. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan menjadi salah satu gagasan yang terus dikembangkan. Menurut Andika, sebuah penelitian tak cukup hanya menghasilkan gagasan. Produk yang lahir dari penelitian harus dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Ia menilai proses penelitian semestinya dimulai dari analisis kebutuhan. Dengan begitu, produk yang dikembangkan tidak hanya memenuhi kepentingan akademik, tapi juga dapat dibuktikan manfaat dan keberlanjutannya, penggunaannya.

Kita beralih ke informasi lainnya, Gubernur Aceh Mujakir Manaf alias Mualim terus mendorong percepatan terwujudnya pelayaran Kreng Gegeh Penang Malaysia. Mualim memantau perkembangan proses tersebut dan menginstruksikan jajaran terkait untuk bergerak cepat menyiapkan berbagai kebutuhan regulasi dan teknis. Menurut Mualim, pihaknya saat ini sedang menyusun rancangan peraturan gubernur untuk mengatur hal-hal teknis dan operasionalnya. Rancangan peraturan gubernur itu mengatur hubungan fiskal dan korporasi antara pemerintah Aceh dan badan usaha milik daerah, dalam hal ini PT Pembangunan Aceh. Sementara kewenangan perizinan angkutan laut dan kepelabuhan berada pada Kementerian Perhubungan. Pemerintah Aceh telah memberikan penugasan disertai pendanaan kepada PT Pema untuk menyelenggarakan pelayaran tersebut secara komersil atau business to business dengan menggandeng operator pelayaran yang berpengalaman. Untuk memastikan seluruh proses berjalan baik, Mualim menginstruksikan tim pemerintah Aceh membangun komunikasi dengan Kementerian Perhubungan dan pihak terkait lainnya. Menindaklanjuti arahan tersebut, tim pemerintah Aceh berkonsultasi dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta. Tim itu terdiri atas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Tengku Robi Irza, Staf Khusus Gubernur Aceh, R. Miyadi Abdul Rahman, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Tengku Faisal, serta Kepala Biro Hukum Sekda Aceh, Amrizal. Dalam pertemuan itu, pemerintah Aceh menyampaikan perkembangan penyusunan rancangan peraturan gubernur sekaligus meminta asistensi dan masukan teknis dari Kementerian Perhubungan terkait regulasi perhubungan laut.

Sementara itu, pemerintah Aceh mencatat 16.276 hektar lahan sawah yang rusak akibat banjir besar akhir November 2025 lalu hingga kini belum tertangani. Juru bicara pemerintah Aceh Nulis Effendi mengatakan persoalan tersebut menjadi perhatian Gubernur Muzakir Manaf. Gubernur meminta penanganan lahan pertanian terdampak bencana segera dipercepat melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Data kerusakan seluas 16.276 hektar itu dilaporkan pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Azanuddin Kurnia dalam pertemuan dengan Muzakir Manaf pada Rabu sebelumnya. Menurut Nurlis, Gubernur meminta seluruh sumber daya dikerahkan untuk percepat pemulihan. Penanganan juga diminta dilakukan secara kolaboratif dengan pemerintah kabupaten kota, TNI, serta kelompok tani. Pemerintah Aceh juga meminta dilakukan kajian cepat terkait kebutuhan biaya per hektar. Penghitungan tersebut dinilai penting untuk memudahkan pelaksanaan survei integrasi. Survei investigasi desain sebelum pekerjaan fisik dimulai. Selain persoalan kerusakan lahan, Mualim juga menyoroti bantuan alat dan mesin pertanian dari Kementerian Pertanian pada pemerintahan kabupaten kota. Gubernur meminta seluruh bantuan tersebut benar-benar digunakan untuk mendukung aktivitas petani dan memperkuat ketahanan pangan Aceh. Pemerintah Aceh juga berharap distribusi benih dan bibit bantuan mulai dari padi, jagung, kopi, kakao, kelapa hingga karet dapat mempercepat pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pasca bencana.

0: Sementara itu ratusan warga dari kampung Sekumur dan Tanjung Gelumpang yang tergabung dalam aliansi masyarakat menggugat Semada menggelar aksi demonstrasi di kantor Bupati Aceh Tamiang. Masa meminta pemerintah daerah memberi penjelasan secara terbuka mengenai status HGU PT Semadam, termasuk proses dan dasar hukum terkait perpanjangan atau pembaruan HGU perusahaan. Koordinator aksi M. Fauzi mengatakan, aksi itu merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang menginginkan kejelasan dan keadilan atas persoalan HGU PT Semadam. Selain meminta kejelasan terkait status HGU, masa juga mempersoalkan kontribusi perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Mereka menilai keberadaan perusahaan semestinya memberikan manfaat yang dapat dirasakan warga, termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Atas dasar itu, masa meminta pemerintah tak mengambil keputusan perpanjangan HGU sebelum seluruh persoalan yang dipersoal masyarakat mendapat penjelasan dan penyelesaian. Dalam orasinya, Fauzi juga menyampaikan keinginan masyarakat agar lahan yang mereka klaim sebagai tanah leluhur dapat dikembalikan dan dikelola sebagai tanah adat. Masa juga menyoroti minimnya kontribusi perusahaan. Jangankan untuk bantu masyarakat sekitar wilayah operasi, membantu masyarakat yang merupakan karyawan perusahaan saja tidak ada. Misalnya ketika banjir November lalu, karyawan PT Semadam malah meminta bantuan sembako dari desa setempat. Menurutnya, pihaknya akan terus mengawal persoalan itu dan meminta agar setiap proses terkait HGU dilakukan secara transparan serta sesuai dengan ketentuan hukum. Sementara itu, di tengah aksi, Kepala Badan Pertanahan Nasional Aceh Tamiang Husni beri penjelasan mengenai status HGU yang dipersoalkan. Ia mengatakan bahwa baru sekitar satu bulan menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan. Dari data yang disampaikan, HGU nomor 102 milik PT Semadam telah berakhir pada 2021. Tetapi proses perpanjangan masih berjalan. Pernyataan tersebut menjadi poin penting dalam tuntutan massa. Sebab persoalan yang dipertanyakan bukan sekedar keberadaan perusahaan, melainkan juga kepastian status hak atas tanah serta proses administrasi perpanjangan HGU. Husni juga menyinggung persoalan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Menurutnya, apabila terdapat perusahaan yang dinilai tidak memberi kepedulian pada masyarakat, hal tersebut dapat menjadi bahan teguran. Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Yeay, menang lagi.
2: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
4: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Kita ke informasi mancanegara. Ukraina kehilangan 8.000 hingga 12.000 tentaranya setiap bulannya. Demikian pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam sidang pleno Eastern Economic Forum, kehilangan pasukan di pihak lawan terus bertambah setiap bulannya. Jumlah korban jauh lebih tinggi dibanding jumlah personel yang bergabung akibat mobilisasi paksa atau yang kembali dari rumah sakit. Jumlah orang yang hilang setiap bulannya mencapai 8.000 hingga 12.000. Menurut Putin, tingkat motivasi di jajaran pasukan bersenjata Ukraina saat ini rendah dan persentase desertir tergolong tinggi. Ia juga menambahkan bahwa lebih dari 100.000 kasus pidana terkait desersi secara resmi telah diproses di Ukraina. Kehilangan di pihak lawan terus meningkat setiap bulannya dan jumlah korban jauh lebih besar daripada jumlah orang yang direkrut melalui mobilisasi paksa. Kita beralih ke informasi olahraga. Dari ajang La Liga Spanyol, manajer Real Madrid Jose Mourinho meminta anak asuhnya untuk persiapkan diri sebaik mungkin jelang lawatan ke markas Real Betis. Dia menilai Real Betis adalah lawan yang merepotkan, apalagi ketika mereka bermain di kandang. Di jornada keempat La Liga musim ini, Madrid akan mendapat jatah tandang. Mereka akan menyambangi Benito Villamarín untuk menantang tim kuda hitam Spanyol Real Betis. Madrid sendiri menjalani start mulus di La Liga musim ini. Mereka meraih 3 kemenangan beruntun dan mereka mengincar kemenangan keempat di Seville pada akhir pekan ini. Namun Jose Mourinho meyakini pertandingan melawan Betis tidak akan mudah. Dia menilai tim besutan Manuel Pellegrini bakal jadi lawan yang sangat merepotkan untuk Los Blancos. Dalam konferensi pers sebelum laga, Mourinho mewanti-wanti skuad Real Madrid untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin saat berhadapan dengan Betis. Dan saudara, informasi tadi menutup kebersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya David dan kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.

apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih dari jalan kompleks, lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Lebu, Teraja Singkil. Selamat pagi, Sramania. Apa kabar ya? Kabar Sramania yang pasti masih setia banget di 1048 FM. Oke, edisi 4 September 2026 ya. Ini masih dihibur sama Kak Maida BW di program Digodax, Digoyang Dangdut Ekstra. Ya, yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 12 siang nanti ya. Selamat pagi banyak kamu yang lagi beraktivitas pagi di hari Jumat berkah ini. Semoga aktivitasnya lancar ya. Dan juga buat yang lagi sakit, semoga lekas pulih dan juga lekas membaik. Ya, buat yang lagi di perjalanan, hati-hati ya saat menggunakan sepeda motor, mobil, atau mungkin yang lainnya gitu.

Oke, silakan buat yang mau bergabung untuk request lagu, lagu dangdut, Bollywood, dan juga Melayu, boleh banget ya di nomor yang sama di 08 1148 1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya Radio di nomor sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Sri FM. Yes, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada single bagus dari Vita Alvia, Pacar Lima Langkah.

0: Oke, kita balik lagi ya, tentunya masih di program Digodax, Digoyang Dangdut Ekstra, dan jelas masih bareng Kak Maida. Ya, 10:30 menit melintas, guys. Ya, oke, coba sapa dolong dong. Coba sapa dulu ya, ada siapa di sana? Halo, Digodax.
1: Digodax, Digoyang Dangdut Kak Maida.
0: Oke. Okay. Ada Bang Putra di
1: yang mengalai Lesti Kejora
0: sebelum cantiknya. Apa kabar Bang Putra?
1: Kalau kabar Bang Putra baik. Kabar Kak Maida gimana?
0: Sehat juga baik gitu.
1: Sehat okay. Gimana juga?
0: Baik juga Bang, alhamdulillah. Gimana cuaca di sana ini Bang Putra?
1: Gimana?
0: Cuaca.
1: Cuaca di sini tempat Bang Putra, wah luar biasa panas. Kemarin itu hujan.
0: Oke lah kalau begitu. Ini kira-kira mau diputri lagu apa?
1: Apa? Nazar KDI.
0: Yang mana tuh?
1: Aku bukan Rahwana.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buatnya Kak Maida sama kecil. Semoga sehat selalu. Semoga mudah rezeki Kak Maida. Jauh segala penyakit, jauh segala mara bahaya. Buatnya Kak Tina, Kak Alia, Kak Rianti, Kak Irma, Pak Tepos, Mama Iwan, Mama Gilang, Bu Ayu, Kak Sekar, Kak Nanya, Bang Haji Arif, Bang Dati. Buatnya Mama Gilang, Mama Iwan, Mama Agus, Mama Rahman, Bang Rendi, Bang Har, Bang Musliman, Bang Andre, Pak Nasa Manik, Pak Ipin Kondi, buatnya Bang Nantap Mas Konsel, semua-semua kepada jodoh-jodoh yang saya berkantung. Dibungkus saja Kak Maida yang di belakang ada ngantri.
0: Iya. Yeah.
1: Buatnya Kak Maida kalau pulang hati-hati, jaga kesehatannya. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini dari Bang Putra ya, di seputaran sebelum salam katanya minta lagu darinya Aku Bukan Rahwana gitu. Ya nanti kita puterin lagu itu spesial buatnya Bang Putra deh. Dan coba sapa lagi penelpon kita, ada siapa di sana? Halo, selamat pagi di Godax. Halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak siapa ini?
2: Kak Tia, Kak.
0: Ya, Kak Tia, Mutia di seputaran Gosong. Kabarnya gimana Kak Mutia?
2: Kabar baik, kalau kabar minta menjaga apa kabarnya?
0: Ya sama dong, baik juga gitu ya. Ini lagi ngapain?
2: Ini Kak lagi cuma lagi kesalahan seseorang ya. Lagi-lagi dia mengganggu pikiranku lagi Kak.
0: Wah siapa tuh?
2: Inilah pilih antara dua ini Kak.
0: Mbak banyak ya.
2: Bukan masalah itu Kak Mai, aku sering udah kehilangan sama orang itu kemarin. Yang gara-gara aku berantem gitu.
0: Sempat jadi rebutan ini ceritanya. Mantap.
2: Soalnya, kalau enggak gini aja, ya, kita sahabat saudara. Yang satu ini enggak mau.
0: Yang pasti-pasti aja lah ya, sahabatan, saudara.
2: Iya, kalau enggak, jadi aku rebutan. Terus kirim kepala aku jadinya.
0: Waduh.
2: Kak, langsung aja, Kak, ketika saja dia ceritakan, biar aja dia dengar situ, gitu.
0: ya udah, gimana ceritanya? Udah gitu aja tadi?
2: Iya, Kak, kepala ya, awak sama orang itu, iya, gara-gara awak bawa ribut juga orang itu. Sebenarnya itu enggak ada lah perempuan lain, gimana seharusnya aku coba?
0: Iya juga ya, tapi mungkin cinta pula orang itu sama kamu kayak mana lagi? Ya kan, cinta pula orang tuh tadi ya. Tak bisa lagi dipaksa.
2: Nah,
0: jawabannya cuma satu, biarlah waktu yang menjawab kayak gitu. Entah mungkin nanti mereka masih berusaha mengganggu kah, atau memang dengan berjalannya waktu.
2: Ini udah dia bilang kemarin tuh. Dia bilang dia ini enggak respon dia sama sekali gitu.
0: sertanya dia pameran juga atau enggak?
2: Dalam siaran radio, mm-hmm. kalau dia itu suka sama dia gitu.
0: Dia suka.
2: Iya, langsung diterangin dia menunjuk gitu, Kak. Ya tahu lah orang semuanya.
0: Oh, sambil telepon atau dari mana dia? Dia ngomongnya kapan?
2: Ada dulu, Kak. Kena dulu-dulu itu.
0: Oh, udah lama.
2: Lama lah dia ngomong. Cuman, waktu itu bukan Kak Mami dalam siaran, Kak.
0: Oh, Kak
2: Mami, Kak siapa, pokoknya adalah dia ngomong
0: itu. Pada masa itu ya, pada masa itu ya?
2: Iya, pada masa itu. Cuman... dia bilang gini, dia nggak respon sama dia sama sekali.
0: Mm-hmm.
2: Yang satu ini pun, aku pun gitu juga, aku ya, aku duluan suka sama dia, bukan dia gitu. Jadi ribet ya orang itu berdua, kayak nanya, ini aku bilang, inilah besok aja lah, aku menemukan pikiranku dulu. Dan sebenarnya dia tak minta lagi, nanti apa. Ada pula orang yang mau ke radio lagi kan, Kak?
0: Oke lah, kalau gitu lagunya lagu apa ini?
2: Lagu ini, Kak, soalnya lagu ini agak menyentuh ke hati ini, Kak.
0: Lagu apa emang?
2: Lagu ini, Kak. Apa tuh? Itu, Kak, dari Gita KDI antara teman dan kasih.
0: Gita KDI antara teman dan kasih. Oke, antara teman dan kasih ya. Salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya terutama buatnya Kak Maida, terus Kak Tina, Bang Gati, Bang Bada, terus ada Bang Putra tadi, enggak sembel-sembel Tia, udah sombong dia Kak, gitu. Besok kalau Tia tuh jalan-jalan mampir ke rumahnya, dia kan jualan baju sekarang ini. Iya kan, Kak?
0: Hah? Siapa yang jualan baju?
2: Bang Putra. Bang Putra?
0: Enggak tahu juga.
2: Bilang orang iya sih, besok-besok mampir lah ke tempat dia, gitu. Salam spesial ini buatnya. Itu tadi lah Kak, aku lagi apa kami sama orang itu. Itu aja ya Kak. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kalau begitu dari warga Gosong ya. Ada si Mutia minta lagu dari Gita KDI ya cover ini antara teman dan kasih gitu. Ya udahlah nanti kita puterin lagi ini spesial buatnya Mutia dan silakan buat para pendengar yang masih mau bergabung ya. Kita tunggu di nomor yang sama di 08 1148 1048. Halo, di Godak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Karisma ya?
3: Iya kan.
0: Kak, itu soring loh Kak, kecilin dulu kenapa radionya.
3: Halo.
0: Ya, oke, okay. Karisma di Sultan Daulat. Kabarnya masih sama ya, baik ya? Kabarnya masih sama baik.
3: Alhamdulillah sih Kak, masih baik-baik aja Kak.
0: Alhamdulillah. Sarapan pagi sudah?
3: Udah Kak, alhamdulillah udah.
0: Oke okay lah, kalau gitu langsung aja mau minta lagu apa ini?
3: Mau minta lagu yang pernah aku minta sama kakak Meda kemarin, ada Irma yang dulunya mau tak usah pulang.
0: Oke, okay. Baik. Salamnya buat siapa?
3: Spesialnya buat Kak Meda. Semoga sehat selalu. Baru Kak Mutia tadi. Kak Cinta.
0: Terus?
3: Baru Kak Pina. Oh iya, Kak Pinanya kemana? Biasanya Kak Pina yang jam 10.
0: Nanti
3: lagi penyiaran.
0: Iya, dia nanti masuk sore. Kita rocker hari ini. Jadi dia nanti yang sore, saya yang pagi gitu. Karena dia ada keperluan keluar.
3: Oh gitu ya Kak.
0: Iya,
3: soalnya saya enggak tahu Kak.
0: Ya udah.
3: Mau nanya ini.
0: Ya, enggak apa-apa. It's okay. Oke, kalau gitu terima kasih Kak.
3: Ya, itu aja ya Kak ya. Dulu Kak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau begitu dari Karisma di Sultan Daulat. Tiga telepon ya di segmen perdana kita. Ya dah, kita break dulu deh. Ya kita puterin single yang udah di request sama teman-teman Extramonia semua adalah lagu King Nasar ya, Aku Bukan Rahwana.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil. Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Oke, selamat ya di studio setelah pukul 11:57 melintas. Yes, ini sudah waktunya beda untuk pamit ya dari ruang dengar selamat ya semua. Tapi sebelum pamit, kita bacain dulu nih undang request lagu dari WA-nya radio ya. Ada Bang Suharyanto yang katanya assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Di Godax juga yang dangdut ekstra. Minta lagu dari Siti Badriah, lagi cantik, kirim salam buat Novina, Putri Amanda, ada Alia, ada Wirma Kece, Kanaya, Kak Sekar, ada Bang Davi, Bang Haris, Bang Bada, Pak Nosa Manik ya, terus juga ada Putra, ada Pak Omas, Pak Tepos, Pak Eko Prasetyo, anak PKL juga ya, terus alhamdulillah bapak aku udah dirawat di rumah, di mana nih? Udah pulang ke rumah maksudnya ya? Oke, spesial buat Nyokap Maida BW, kalau pulang hati-hati di jalan, doa sehat selalu. Oke deh kalau begitu. Lagunya kita puterin ya nanti buatnya Bang Suharyanto dan sudah pukul 11:58. Maida pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Emang lagi cantik.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Isramania, salam sejahtera. Salam sejahtera untuk kita semuanya, berjumpa dengan bareng Haris di program Extra Relax Time.

0: Di edisi Jumat berkah, alhamdulillah ya, tanggal 4 September 2026. Dengan keadaan cuaca siang hari ini alhamdulillah cerah, ekstraordinar semuanya ya. Aktivitas ekstraordinar semuanya dan kabarnya semoga sehat lancar selalu. Amin ya rabbal alamin.
1: Betapa bahagianya hatiku.

0: tiap pop hits Indonesia dan mancanegara. Yang ingin bergabung request lagu salam-salamnya di nomor 0811 6481 048, bisa via WhatsApp ya, yeah, chat. Kamu chat aja, ntar harus bacain chatnya di nomor 0811 6481 048. Dan ya, yeah, untuk mengawali kita coba sapa dulu ya penelpon perdana.
1: Assalamualaikum, selamat siang Ekstra.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang kembali sama Anban.
1: Ini Mama Agus.
2: Iya Bang.
1: Sehat Mama?
2: Kemana Bang?
1: Sehat kabarnya?
2: Sehat walafiat, baliknya Bang.
1: Alhamdulillah juga sehat, luar biasa. Ini lagi beraktivitas atau lagi nyantai ini?
2: Lagi duduk-duduk ini Bang, sambil dengerin radio.
1: Sambil duduk-duduk dengerin radio. Oke, yang siang-siang gini sambil nyantai, pengen rekas lagu apa ini?
2: Lagu Hafizah aja Bang.
1: Apa?
2: Hafizah.
1: Hafizah, gadis yang paling cantik. Oke, salam-salamnya.
2: Salam-salam buat yang mau gabung aja lah, buruan. Salam kompak selalu di udara.
1: Siap.
2: Lalu buat yang Mbak Maidan, Mbak Bima, Bang Arif. Spesial Bang Arif, Bang Dapi.
1: Oke.
2: Spesial untuk keluarga aja Bang.
1: Oke, siap-siap Mama. Itu aja.
2: Ya,
1: oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mama merekas lagu darinya 9 band itu yang berjudul Hafizah ya. Penelpon perdana kita untuk mengawali program Sari Last Time, langsung aja kita putar. Ini dia 9 band Hafizah.

Extra Radio FM, kita ngobrol sedikit ya seruannya semuanya. Ya luar biasa dah. Ada putra dari daerah Aceh Singkil juga ya kan. Ini gebrakan sosok akademisi Aceh Singkil, Bang Andika Sibro, yang kemarin beberapa waktu yang lalu kita undang di program Mental Belajar ya, kita bahas literasi itu ya. Beliau kan udah S3 dan beliau sosok akademisi dari Aceh Singkil ya, Bang Andika Sibro. Dia tunjukkan eksistensi daerah ke forum nasional dan internasional. Luar biasa, keren gak tuh putra daerah kita ya kan. Kamu bisa baca full beritanya di www.extrafmsingkil.com ya. Udah diteser di media sosial, di Facebook juga ada, tinggal kamu klik linknya. Kamu baca full lengkap ya tentang berita tersebut, Estrawania semuanya ya kan. Kenapa, gimana, wah keren abang ini emangnya, luar biasa ya. Ya terus berprestasi, terus buat karya ya, untuk memajukan diri sendiri dan memajukan daerah, tentunya Sarawaknya semuanya, untuk memajukan keluarga. Wih, luar biasa ya. Oke, sekilas informasi. Oke. Oke deh Sarawaknya semuanya. Apa lagi nih yang kita bakal bahas nih Sarawaknya semuanya? Ada... kita bahas ini berita siang hari ini. Masih bahas-bahas tentang politik, pastinya banyak banget ya. Apalagi nih asalannya semuanya ya. Kita putar-putar lagu aja kali ya. Ya kan obrolan kayaknya itu-itu mulu. Bosan jadinya ya kan, enggak ada yang hal baru ya tuh hari ini, hal baru dengan keadaan cuaca yang cerah ini. Memasuki weekend ya kan, besok ya kan. Kok cerah, wah enak banget berwisata. Ya kabarnya ada wisata di anak laut yang nyebrang tapi. Dan sekarang udah kelihatan cantik dari video story ya. Wah asik ini, kok ada waktu bisa lah main kesana bawa keluarga. Nyantai, landai gitu, pasirnya luas. Nggak ombak, jadi berenang penyantai ya kan. Yeah. Gitu lah kabarnya, kesana kayaknya nyebrang per orang itu 25.000. Ya, sekilas. Oke, ya tempat wisata. Ngomong-ngomong wisata ya di Aceh Singkil ini, di pantai-pantai khususnya. Ya selanjutnya semuanya yang mungkin pingin makan siang di tempat wisata tersebut, nyantai atau bakar-bakar atau apalah, bawa snack-snack ngemil di sana gitu, nyaman ya kan, rasanya kayak relax

santai. Tapi jangan lupa, sampah yang kamu bawa tadi dibawa kembali ya, dibuang pada tempat kamu kumpulkan. Kalau nggak ada tempat sampah situ, kamu kumpulkan, kamu bawa dulu ya. Nanti udah keluar dari wisata dan nambah tong sampah, nah, buang di tong sampah pada tempatnya ya. Jangan asal kamu buang seenak jidatmu, ya kan? Ini udah makan-makan mbak wisata nih kan, bersih nih. Makan, makan, makan, pulang. Itu sampah-sampahnya dibiarin. Ih, gila. Soft skillnya nggak ada banget itu. Ya, ayo dong, etika, adab, ya. Ayo kita jaga. Ya, kita jaga sama-sama. Kalau nggak kita, siapa lagi? Ya, jangan nyalahin yang lain-lain. Kita dulu diri sendiri, ya. Udah melakukan hal yang benar belum, ya. Ya, kalau belum, jangan nyalahin orang. Oh, itu nih, sepuluh nih. Nggak usah. Diri sendiri aja dulu. Udah melakukan hal kecil aja dulu, dari hal kecil ya kan, ya baru nanti hal besar. Hal kecil dulu itu yang dilihat Esroni ya semuanya, ya kan. Terus berbuat baik ya kan. Berbuat baik itu maksudnya lihat keburukan kita, lupakan keburukan kebaikan orang ya kan. Jangan lihat kebaikan kita tapi lihat keburukan kita mungkin apa ya. Nah, maksudnya cermin diri sendiri aja dulu ya kan, jangan suka menyalahin orang ya kan. Biar nyantai aja. Kalau kata ada kata-kata salah satu video, dia acting, dia konten kreator, tapi dia actingnya tuh orang gila. Bayangin jadi orang gila. Yang gak ada malu-malunya, dia datang ke podcast dan dia beri statement seperti ini. Kita manusia punya pilihan dan kita bisa memilih. Benar ya, kita punya pikiran. Dan kita bisa memilih, itu tergantung kita. Mau susah atau tidak. Mau berpikir atau tidak. Itu kan pilihan kita ya. Iya kan? Ini maksudnya malu, mau stres, ya kan malu inilah, enggak enakan inilah. Itu kan pilihan ya. Ya kan ada faktor apa segala-galahan. Jadi Esraunya semuanya katanya kita bisa memilih mau nyantai, relax atau enggak, itu kita bisa memilih. Jadi ya kalau kamu pingin relax ya nyantai aja, enggak usah bahas ini, bahas itu ya, enggak usah ya. Enggak usah malu apa gitu, stres ya. Jalanin aja. Pokoknya selagi itu hal positif tapi hal yang benar gitu ya, jangan hal yang bikin orang rugi juga tentunya ya.

Extra Relay Time, kita sapa istirahatnya semua yang bergabung melalui DM ya, delivery message, chat, Instagram Radio Extra FM. Dia mau kasih lagu apa nih, ada siapa? Ada Fazri Payung. Assalamualaikum Bang Aris. Waalaikumsalam. Mau minta lagu Wali yang judulnya Nenek Pahlawanku. Nenekku Pahlawanku. Spesial buat Bang Haris. Semoga sehat selalu, itu aja Bang Haris. Wah, ini untuk kalian-kalian yang mungkin neneknya jadi pahlawan kalian. Ini dia Wali, Nenekku Pahlawanku.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
0: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat. Dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
0: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat. Dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

Extra Relax Time, dan ini terakhir kita coba sapa dan chat melalui WhatsApp ya. Assalamualaikum Bang Aris, aku mau minta lagu darinya Ilirs yang berjudul Salah Apa Aku. Salam-salam yang pertama buat Bang Aris, semoga keluarga Bang Aris sehat selalu. Terus Bang Davi, Bang Bada, Kak Vina, Kak Maida, Kak Cinta, Kak Mutia, Bang Anhar, Bang Putra, Bang Andre, Pak Nusamanik, Pak Tepos, Bang Rendi. Salam kenal mamanya Agus, itu aja Bang Aris. Terus spesial buat teman aku di Banda Aceh, semoga sehat selalu di sana. Wassalam. Oke, siap. Semoga sehat selalu kembali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita putar, dan ini rekaman terakhir. Sekalian harus juga pamit undur diri. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

104.8 Radio Extra FM di Jalan Kompleks nomor 3 Leputar Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ekstramania semuanya. Kita berjumpa lagi kali ini di edisi Jumat Berkah ya, di tanggal 4 September 2026. Kali ini mengudara bersama Vina di program NND Nuansa Daerah, tentunya masih dengan genre khusus lagu-lagu daerah terbaik di Indonesia yang bakal menemani dan menghibur Ekstramania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 6 sore nanti. Jadi buat Ekstramania semuanya yang mau bergabung request lagu dan salam-salam, seperti biasa kita masih tunggu di 0811-648-1048. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Extra FM.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi cepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Oke, ekstremis semuanya, kita kembali lagi tentunya masih bersama Vina di program NND Nuansa Daerah kembali menyapa ya. Dan ini dari studio sudah pukul 17 lewat 12 menit melintas ya. Ini cuacanya masih panas banget, ekstremannya gerah banget ya di luaran sana. Aduh, semoga tidak mengurangi semangat kita pada hari ini ya. Buat ekstremis semuanya yang sedang dalam perjalanan ya, mungkin yang pulang kerja atau sekedar CCS jalan-jalan sore, tetap berhati-hati dan tetap mengikuti aturan lalu lintas yang ada. Oke, kita mau sapa dulu penelpon kita nih, ada siapa di sana? Halo, NND.
1: NND, luar sana, Bapak Era.
0: Oke, selamat sore, Mas Putra. Apa kabar?
1: Selamat sore, kembali. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Apa kabar, Mas Putra?
1: Kabarnya bertenang hati, ngomong dengan senang hatinya.
0: Oh iya, kenapa tuh bersenang hati?
1: Bertenang hati telah berbicara mengangkatkan nomor HP-nya Mas Putra.
0: Ah gitu, emang Mas Putra gak ada aktivitas ya sore hari ini?
1: Aktivitasnya lagi duduk-duduk nyantai dengar jantung hatinya Mas Putra.
0: Oh iya, sama siapa tuh duduk-duduk nyantai?
1: Sama bunda yang tercinta.
0: Sama bunda yang tercinta, oke salam ya buat bundanya.
1: Insya Allah. Lagi dengar juga dia ini.
0: Oke. Okay. Oke, okay, Mas Putra mau request lagu apa?
1: Oh, ini Kak Vin.
0: Apa tuh?
1: Ada kemarin itu lagunya Bang Putra. Kemarin itu pernah dimuncul di radio Etra.
0: Apa tuh judulnya?
1: Putra Tukang Kusuk yang berjudul apa tadi ya? Oda Terikut.
0: Oda?
1: Terikut.
0: Oda Terikut. Itu lagunya siapa?
1: Lagunya Mas Putra itu.
0: Oh, itu lagunya Mas Putra.
1: YouTube-nya Mas Putra kemarin itu tahun 2019 udah ada yang minta lagu itu.
0: Lagunya kosong ini Mas Put. Coba dinyanyiin dulu dikit lagunya gimana?
1: Gimana?
0: Coba dinyanyiin dulu dikit, lagunya emang gimana?
1: lagunya kemana?
0: Ya gimana lagunya, coba dinyanyiin dikit, di sini gak ada soalnya.
1: Itu di YouTube itu Kak Pin.
0: Iya, tapi katanya penyanyinya Mas Putra, ya dinyanyiin dulu dikit, biar tahu gitu.
1: Liriknya, rapnya atau kemana?
0: Iya, rapnya juga boleh, gimana tuh, pengen denger deh.
1: Iya ya.

0: Oke, itu lagunya tentang apa, Mas Putra?
1: Hah?
0: Itu lagunya tentang apa?
1: Tentang kehidupan, tentang kondisinya, Mas Putra.
0: Oh, gitu. Ya, aku belum pernah dengar lagunya. Dan di sini juga nggak ada lagunya, Mas.
1: Makanya, kemarin itu pernah diputerin Kak Maeda kemarin tuh, untuk Mas Putra kemarin tuh.
0: Oh gitu, ntar aku tanyain Kak Maeda ya, mungkin disimpan di mana gitu sama Kak Maeda, mungkin dibawa pulang sama Kak Maeda.
1: Entah, kurasa dikantongi Kak Maeda.
0: Dikantongi Kak Maeda.
1: Ini Kak Maeda ini mau diketanya-tanya suara Mas Putra ini.
0: Oke Mas Put, ganti aja deh mau lagu yang apa nih kita biar cepet aja kan.
1: Bercepat ini ya, ini aja lah. Darinya apa aja lah. Darinya lagu Juan di Arimako adalah
0: apa judulnya?
1: Nirmala.
0: Nirmala. Oke, salam-salamnya Mas Put.
1: Salam-salamnya nyebutnya si jantung hatinya Mas Putra, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Jaga kesehatannya.
0: Siap.
1: Dan jangan lupa minum air putih.
0: Iya, siap.
1: Iya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Dan jangan lupa juga mimpin terindah sama
0: Mas Putra. Oke, thank you Mas Putra.
1: Oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, okay, keseruan ada Mas Putra di seputaran sebelum salam ya. Request lagu Juang di Nirmala. Oke, okay, ditunggu lagunya segera meluncur. Kita sama penelpon kita selanjutnya ada siapa di sana? Halo, Nende.
2: Halo, selamat sore NND.
0: Oke, selamat sore. Ini dengan Mbak Cinta, bukan?
2: Iya, Cinta okay. Di Pak Pak Barat.
0: Dengan Mbak Cinta di Pak Pak Barat. Apa kabar kakakku?
2: Sehat, Dekku.
0: Sehat.
2: Gimana
0: kabarmu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat banget ini, karena tanggal muda ya kan? Aduh. Ini jiwa raga kantong sehat ini, Kak.
2: Gimana?
0: Jiwa raga kantong sehat ini.
2: Wow, mantap.
0: Mantap ya, mantap jiwa. Oke, Kak Cinta, apa nih aktivitasnya sore hari ini? Lagi bersantai, Kak? Atau lagi ngapain?
2: Nah, lagi apa ini? Lagi masak di rumah.
0: Oh, lagi masak. Mau sambil dengerin musik ya. Oke, iya. Mau minta lagu apa ini, kakakku?
2: Pak bisa kan?
0: Pak, iya, judulnya apa?
2: Judulnya Keleng Beda Agama.
0: Keleng Beda Agama. Kalau nggak ada lagunya ini, mau kita puterin lagu yang lain, lagu pak-pak yang lain boleh?
2: Kalau nggak ada sih.
0: Ini banyak juga Sohia. Lagu pak-pak.
2: Dari ini aja nanti Sohia Trio tiada duanya.
0: Oke boleh, salam-salamnya.
2: Salam-salamnya pertama buat adikku, sampai jam berapa nanti?
0: Sampai jam 6, Kak.
2: Oke, kalau balik nanti hati-hati ya, Dek.
0: Oke.
2: Terus siap. Ada Rindy.
0: Oke.
2: Ada Andre, Pak Kapa Barat.
0: Oke.
2: Ada Mukti. Ada Dek Risma, Pak Nusamani. Buat semua aja lah, Dek, tanpa terkecuali.
0: Oke, terima kasih, Kak Cinta. Oke, selamat sore.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi cepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Anda gurau belakang. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta bendamu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan mohonlah ampun kepada Allah.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الأبواب.
1: ينادي فؤادي بليل السكون بدمع العيون.
2: Sesungguhnya darah kaum muslimin, harta dan kehormatan mereka diharamkan dalam Islam. Kehormatan seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada kehormatan dan kesucian Ka'bah. Membunuh jiwa seorang mukmin adalah dosa besar dan perkara yang sangat mungkar. Bahkan lenyapnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang muslim tanpa alasan yang hak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berulang kali memperingatkan umatnya agar benar-benar memperhatikan kehormatan seorang muslim, baik pada hartanya, jiwanya, dan juga harga dirinya. Mencaci seorang muslim adalah kefasikan, yakni termasuk dosa besar, sedangkan membunuhnya adalah kekafiran, yakni kekafiran kecil yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Terkecuali jika pelaku pembunuhan tersebut menghalalkan perbuatan membunuh, maka ia telah benar-benar kafir. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr.
2: Mencaci seorang muslim adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Maka hendaknya kita waspada dan menjaga lisan kita dari mencaci seorang muslim. Ingatlah, mencaci seorang muslim termasuk perbuatan fasik dan dosa besar. Jangan sampai pada hari kiamat kelak kita termasuk orang-orang yang bangkrut atau pailit karena pahala amal-amal saleh kita habis dibagi-bagi kepada orang-orang yang kita zalimi ketika di dunia.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaan dari salat wajib 5 waktu adalah bisa menggugurkan dosa. Sangat disayangkan jika ada yang mengaku muslim tapi meninggalkan salat 5 waktu atau salatnya bolong-bolong. Terlepas dari hukumnya, tetap saja salat adalah kebutuhan, bukan sekedar kewajiban yang menjadi anggapan kebanyakan orang. Sayangnya pendengar, masih banyak orang yang menganggap remeh perkara sholat. Mereka meninggalkan sholat tanpa merasakan beban. Atau ada orang yang melaksanakan sholat, akan tetapi dia mengerjakannya dengan setengah hati alias malas-malasan. Dalam artian, dia mengerjakan sholat tak ubahnya seperti beban yang memberatkan. Padahal, sejatinya kita justru membutuhkan sholat. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan sholat kita. Akan tetapi kita sendiri yang butuh dengan sholat dan ibadah yang lainnya. Karena dengan sholat, kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar. Berkaitan dengan hal ini pendengar, ada hadis yang bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa ada seseorang yang sengaja mencium seorang wanita non-mahram yang tidak halal baginya. Lantas ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan tentang yang ia lakukan. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surat Hud ayat 114 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Dan dirikanlah solat pada kedua tepi siangnya, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus kesalahan-kesalahan. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kembali, "Wahai Rasulullah, apakah pengampunan dosa seperti ini hanya khusus untuk aku?" Beliau bersabda, "Untuk seluruh umatku." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pendengar, selain itu, ada juga hadis yang tercantum di dalam kitab Sahih Muslim yang bunyinya adalah, "As-salatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kabair." Di antara solat lima waktu, di antara Jumat yang satu dengan Jumat lainnya, adalah penghapus dosa di antara semua itu, selama ia tidak melakukan dosa besar. Kemudian hadis itu juga dipertegas oleh hadis yang diriwayatkan dari Uthman bin Affan. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunub ma lam yu'ti kabiratan wa dhalika adh-dahru kulluhu." Tidaklah seorang muslim ketika waktunya salat wajib lantas ia membaguskan wudunya, ia khusyuk dalam salatnya dan menyempurnakan rukuknya, melainkan itu menjadi penghapus dosa-dosa sebelumnya selama ia tidak mengerjakan dosa besar, dan itu untuk seluruh waktu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Pendengar, dari hadis-hadis tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sholat wajib lima waktu yang kita lakukan mampu menghapus dosa-dosa kita. Jum'atu ilal jum'ah kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kabair. Di antara solat lima waktu, di antara Jumat yang satu dengan Jumat lainnya, adalah penghapus dosa di antara semua itu, selama ia tidak melakukan dosa besar. Kemudian hadis itu juga dipertegas oleh hadis yang diriwayatkan dari Uthman bin Affan. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunub ma lam yu'ti kabiratan wa dhalika adh-dahru kulluhu." Tidaklah seorang muslim ketika waktunya salat wajib lantas ia membaguskan wudunya, ia khusyuk dalam salatnya dan menyempurnakan rukuknya, melainkan itu menjadi penghapus dosa-dosa sebelumnya selama ia tidak mengerjakan dosa besar, dan itu untuk seluruh waktu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Pendengar, dari hadis-hadis tersebut kita bisa mengambil

0: lantas ia membaguskan wudunya, ia khusyuk dalam salatnya dan menyempurnakan rukuknya, melainkan itu menjadi penghapus dosa-dosa sebelumnya selama ia tidak mengerjakan dosa besar, dan itu untuk seluruh waktu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Pendengar, dari hadis-hadis tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sholat wajib 5 waktu yang kita lakukan mampu menghapus dosa-dosa kita. Akan tetapi, dosa yang dimaksud di sini adalah hanya sebatas dosa-dosa kecil, dan keutamaan ini didapat selama orang tersebut tidak melakukan dosa-dosa besar di antara waktu-waktu tersebut. Akan tetapi pendengar, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa dia diampuni tidak hanya sebatas dosa-dosa kecil yang ia lakukan. Itulah pendengar, salah satu dari keutamaan sholat wajib 5 waktu, yakni menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan di antara waktu-waktu sholat. Semoga dengan mengetahuinya, kita menjadi semakin giat dan semangat dalam mengerjakan sholat, terutama sholat berjamaah di masjid-masjid kita. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
1: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

di edisi malam Sabtu tanggal 4 September 2026 dengan keadaan cuaca alhamdulillah cerah hari ini, Esaronia semuanya ya, mungkin yang sudah ada beristirahat nyantai atau masih ada yang nongkrong atau yang sedang dalam perjalanan ya. Semoga Esaronia semuanya dimanapun kamu berada baik-baik saja dan dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin.

musik malam, musik-musik campur ya, Malaysia, nostalgia, pop yang pingin bergabung bareng Haris, request lagu salam-salamnya di nomor 0811 648 1048. Bisa via WhatsApp ya requestnya, media sosial, chat, Instagram ya, di Instagram, Facebook. Boleh kamu chat aja, ntar harus bacain ya. Dan yap, nanti harus kembali lagi, tetap di musik malam, stay tune di Radio SRM 104.8.

Malam Sabtu cerah, alhamdulillah. Semoga juga malam Minggu besok cerah ya sarawannya semuanya. Amin, ya rabbal alamin, kita doain ya. Semoga cerah dan bisa kita bersantai keluar rumah atau di dalam rumah, yang berwisata, yang nongkrong, ya kan? Jalan-jalan sore atau jalan-jalan malam Minggu ya, semoga berjalan dengan lancar, didukung dengan keadaan cuaca yang cerah dan baik-baik saja di jalan. Hati-hati di jalan tapi ya, kalau lagi rame ya tak lalu lintas, ketika di jalan belokan, lihat kiri kanan baru belok. Ya. Lihat kiri kanan dulu baru belok. Jangan belok dulu baru lihat kiri kanan. Enggak gitu. Ketabrak dulu baru salah itu jadinya. Ketabrak duluan. Jadi kiri kanan kosong, belok. Ya kan? Ya, jangan dibalik ya. Ini kebanyakan orang dia belok dulu baru lihat kiri kanan. Umak. Ngeri nyawanya ya banyak ya. Ya, itulah serannya semuanya ya, dan juga ya kan di lapangan juga kamu bisa bersantai ya, tongkrongan, angkringan, banyak cemilan ya kan. Di lapangan Mariam Sipoli, Gunung Meriah ya kan. Wah, keliling aja sini, nyantai, di mana aja kamu bisa nyantai ya kan, mau minum kopi, mau matcha, mau teh hijau, mau apa lagi? Teh manis dingin, apa lagi? Ya, minum-minuman lain-lain yang seger-seger ada semuanya. Ya kan? Iya ya. Banyak di jalur mana lagi? Jalur 2 banyak yang jualan, simpang 4 dan lagi. Wah, kayaknya di Gunung Meriah ini banyak yang pedagang UMKM. Semoga lancar ya, semoga juga sukses. Amin ya rabbal alamin. Laris manis, jangan lupa tersenyum sama pelanggan, itu yang penting ya kan?

0: Isra Relax FM yang saatnya yang bergabung ya melalui 0811-648-1048. Ini saatnya kamu bergabung ya, pengen request lagu apa? Malaysia Nostalgia Pop. Silakan ya. Nah, ini sudah ada yang bergabung, kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Extra Mania. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Riz.
0: Halo juga Risma, gimana kabar, sehat?
1: Bang, sehat bang.
0: Sehat, luar biasa. Ini nyantai di rumah atau lagi di luar ini?
1: Lagi di rumah bang, lagi golek-golek.
0: Lagi golek-golek. Ah, mau dengerin lagu apa?
1: Apa ini bang? Ini bang.
0: Ungu.
1: Liriknya kayak gini. Pengen bang ini bang. Coba-coba kau ingat kembali apa bang?
0: Gimana coba?
1: Coba-coba kau ingat kembali apa bang?
0: Coba-coba kau, itu judul atau liriknya itu?
1: Liriknya.
0: Dari ini kalau nggak salah ya, dari Maulana Wijaya atau
1: dari? Itu aja bang.
0: Dari mana? Maulana Wijaya yang judulnya Seharusnya Aku.
1: Iya.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya.
1: Salam-salamnya terutama buatnya Bang Arif. Sehat selalu, dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya sampai seterusnya.
0: Amin, amin, amin.
1: Terus, buatnya Bang Dati. Oh ya Bang Arif, Pak. Bang Dada, gimana kabarnya Bang?
0: Sehat-sehat dia. Dia udah di barista, di kopi, di Sidikalang kerja.
1: Gitu pula ya?
0: Iya, sehat dia, sehat.
1: Terus muridnya Kak Maida, Kak Tini, ada Bang Putra, tukang kusu, besok kalau mantep, Kak mantep dia ke tempat tadi segeratus dia jalan bajunya itu, Bang.
0: Jalan baju, oke.
1: Iya, soalnya Bang Putra ada kalau mau bilang, Bang Putra jalan baju dia sekarang, Bang.
0: Semoga laris manis ya. Baju perempuan atau baju laki-laki?
1: Gak tahu lagi ya bang. Dengar-dengar gitu ya ceritanya. Buka apalah buang buka usaha gitu lah. Usaha baju gitu.
0: Oke, siap. Oke, lanjut.
1: Terus buat ini adik kurusnya. Selalu dia di sana sama mamak di rumah.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan dia habis ini naik di Arisma ya bang ya.
0: Oke, siap. Amin.
1: Ada buatnya bang musliman-musliman, jangan suka cetak-cetakan.
0: Oke. Iya.
1: Memang dia benci deh sama dia, musliman. Ada lucu-lucunya gitu.
0: Oke.
1: Dan kebetulannya buatnya abangku Bang Har. Yang lagi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, langsung aja kita muter requestannya. Ini dari Maulana Wijaya yang berjudul Seharusnya Aku ya, requestan dari Mutia ini ya.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Ezra Lia semua kembali menyapa, dan ada yang kembali lagi ini melalui Messenger Facebook ya. Ada yang ngechat melalui Facebook Radio Ezra FM Singkil. Sebaca ini, assalamualaikum Bang Haris, ini Nosa Manik. Halo Bang Nosa Manik, gimana kabarnya? Semoga sehat Bang ya. Lagi di gelombang nih. Oh, di gelombang Nosa Manik di gelombang. Mau minta lagu ya, mau request lagu ya. Penceraian Lara. Oh ma, perceraian Lara. Oh, darinya Ipang. Oke, baiklah. Salamnya buat semua pendengar aja. Oke, siap. Dan itu lagu requestan terakhir kita. Dan Aris juga sekalian pamit undur diri nih, Serawani ya semuanya ya. Selamat malam harus ucapkan, semoga tidurnya nyenyak. Ya, selamat beraktivitas yang masih beraktivitas. Jangan lama-lama, udah waktunya istirahat ini. Ya, jangan lupa sebelum tidur berwudu ya kan, atau cuci kaki, cuci muka, sikat gigi biar enak tidurnya ya. Biar besok-besok pagi bangun enggak bau nafasnya. Sikat gigi dulu. Ya. Selamat malam, harus pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Loh, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Ayat 78.
1: Hasbi Rabbi.
0: Ekstramannya, sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga. Bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Ekstra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hilang arah dalam kesendirian, tiada mentah.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al min ladunka sultanan nasira wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ekstramanya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Sabtu ya, 5 September 2026 bertepatan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Ekstraordinarnya acara Mutiara Subuh langsung kita mengudara dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Ekstraordinar bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh. Untuk Cisinggil salat subuh kita jam 5 lebih 7 menit lebih kurang ya. Hari ini menunjukkan jam 6 tepat, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Askola salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Assalamualaikum bagi yang sudah melaksanakan salat subuh, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, inna salati wa nusuki wa salat subuh kita jam 5 lebih 7 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 tepat, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Askola salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Assalamualaikum bagi yang sudah melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 5.

Islam lagi yang sudah melaksanakan salat subuh, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162. Ekstranya langsung dari komplek Lapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Ini acara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

Baik, selamat ya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya 1411 Hijriah 1 September 2008. Islamnya kita lanjutkan masih dalam suasana bulan Rabiul Awal ya, bulan di mana Nabi itu dilahirkan, dihijrahkan dan diwafatkan. Mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat bagian yang ke-12 ini. Ini pekan kedua kita mengkaji tentang Rasulullah ini ya. Mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat bagian yang ke-12 ini. Nah, keistimewaan Rasulullah kita akan lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Aku berlindung kepada Allah jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Rasulullah Muhammad bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Nabi bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Siapa mendurakaiku, berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Ekstra ini aja kemana ya, kita akan sambung setelah berikut ini.

cinta maka tak berkorban. Bagaimana kita bisa mencintai Islam ini, mau berkorban untuk Islam ini, kalau kita tidak melihat, ya, mengenal Rasulullah sebagai teladan umat. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Islamnya kita lanjutkan ya, keistimewaan Nabi itu dibandingkan dengan Nabi lain. Kita ulang kembali, kita lanjutkan. Rasulullah itu, kalau Nabi Allah Ibrahim, ya, Khalilullah, kekasih Allah. Nah, kalau Rasulullah, nah, Nabi mengingatkan, sungguh aku memohon pada Allah akan memilih antara ada aku di antara kalian sebagai kekasih Allah, maka Allah Ta'ala memilihku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim juga kekasihnya. Seandainya aku memilih di antara umatku seorang kekasih, maka aku akan memilih Abu Bakar sebagai kekasihku. Nah, jadi gitu ya. Jadi kekasih Allah, kalau Nabi Ibrahim Khalilullah ya, kekasih Allah dan juga Rasulullah ya. Nah, jadi Khalilullah itu adalah tingkatan tertinggi dalam derajat ya mahabbah, kecintaan, dan inilah yang merupakan tingkatan paling sempurna. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala memilihku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah menjadikan kekasihnya juga kekasih Ibrahim sebagai kekasihnya. Begitu ya. Nah, inilah istimewanya Rasulullah dibandingkan nabi-nabi yang lain. Yang kedua, Rasulullah itu istimewanya dengan dibandingkan nabi yang lain. Rasulullah itu penutup para nabi. Ya. Dan risalah wahyu yang beliau bawa telah sempurna serta merupakan risalah yang terakhir. Makana Muhammadan aba ahadin min rijalikum walakinna Rasulullah khataman nabiyyin. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Surat Al-Ahzab ayat 41. Jadi kalau ada kata ada orang mengaku nabi, mengaku rasul, itu jelas nabi palsu, rasul palsu ya. Haram kita mengikutinya. Kenapa? Karena Rasulullah itu khataman nabiyyin, penutup para nabi rasul. Nah, jadi tidak ada lagi ya, jangan coba-coba ya, jangan coba-coba mengikut, sesat itu. Nah, jadi makanya kita hidupkanlah sunnah-sunnah Nabi itu dalam keseharian kita. Nah, salah satu cara kita mencintai Rasulullah. Nah, dalam hadis lain disebutkan, la taqumu sa'ah hatta yab'asu dajaluhu ka'kali'un qaribun. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, hingga muncul dajjal, para pendusta, yang berjumlah sekitar 30-an. Mereka semua mengaku sebagai utusan Allah. Nah, yang begitu ya. Akan datang suatu zaman nanti, dan rasanya sudah terjadi ya. Dalam kita baca berita-berita di Indonesia saja, sudah banyak mengaku-mengaku Nabi dan Rasul. Semuanya itu jelas ya, sesat ya. Tidak boleh diikut. Nah, dan kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat hingga muncul para dajjal, para pendusta, yang berjumlah sekitar 30-an. Mereka semua mengaku sebagai utusan Allah, sebagai Rasul. Nah, itu jelas ya. Jadi jangan percaya, jangan ikut ya. Rasulullah telah wafat, karena Nabi wa khataman nabiyyin. Nabi itu ada, Rasulullah itu penutup para Nabi dan Rasul. Jelas ya. Nah baik ya. Baik, kita lanjut lagi. Jadi setelah istimewanya Nabi itu kekasih Allah, kalau ya, dan Nabi itu, Rasulullah itu penutup para Nabi Rasul. Apalagi Rasulullah itu beliau kedudukannya yang terpuji, namanya maqam mahmuda. Ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asa karabbuka maqam mahmuda. Di sebagian malam tahajudlah kamu sebagai tambahan amal bagimu, mudah-mudahan ya Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Isra ayat 79. Jadi kalau ingin tempat duduk kita bisa bersama Nabi di sorga, ya salat tahajudlah, salat malamlah, salah satu amalannya. Nah, Nabi itu ya memiliki kedudukan yang terpuji, maqamam mahmudah ya. Nah, jadi begitulah kedudukan Nabi dibandingkan dengan para nabi rasul. Ya, istimewa betul. Nah, apalagi Rasulullah itu adalah, kalau Nabi itu, Rasulullah itu ya, untuk sekalian umat. Ya, sekalian alam ya, maksudnya ya, sekalian alam. Kalau para Nabi Rasul yang lain hanya bagi untuk umatnya.
Qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada semua. Surat Al-Arab ayat 158. Jadi kehadiran Nabi itu bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, tapi untuk sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakin aktsarun nas la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Saba 28. Jelas ya? Nah, jadi bukan sebagaimana para nabi rasul sebelumnya. Ya, Nabi Musa kepada Bani Israel ya. Nah, kepada sementara ya, kalau Nabi Shu'aib kepada negeri Madian, yang kan itu kita baca. Nah, tapi kalau Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. Inilah istimewanya Rasulullah dibandingkan nabi-nabi yang lain. Apalagi? Nah, nabi itu diberikan, diturunkan Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar dan hujjah bagi para hamba Allah. Ya, bagi hamba Allah sendiri. Dan akan menjaga Al-Quran ini, dan Allah menjaga Quran sampai hari kiamat. Dan ditantang Allah, coba buat seperti Quran ini. Nah, beda dengan kitab lain yang bisa dirubah-rubah oleh manusia. Tapi Quran tidak. Qul la inna jitama'atil insu wal jin ala ayatu bimisli mahadal Quran la yatuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Surat Al-Isra ayat 88. Gak bisa ya, dijamin Allah, bahkan ditantang Allah. Ya. Kalau Injil diturunkan kepada Isa, sudah jangan lagi diakui keasliannya. Sudah beda Injil Indonesia, beda Injil Inggris, ya, yang sebagainya, luar negeri beda. Tapi Quran dimanapun berada sama. Quran yang di Arab, Quran ini Indonesia, Quran yang dari Indonesia sama. Kenapa? Allah jamin. Allah jaga itu. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lafizun. Kami yang turunkan Quran, kami pula menjaganya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati mimislih. Wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Quran itu. Dan ajak penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Al-Baqarah 23. Ditantang Allah. Tapi pasti tidak akan bisa manusia membuat Quran itu. Karena itu firman Allah. Inilah istimewanya Rasulullah, ya, mukjizat besarnya Al-Quran, ya, yang jadi pedoman hidup bagi kita. Makanya kaum muslimin katanya cinta Rasulullah, tapi di rumahnya Quran enggak ada, hadis tidak ada. Nah, dipertanyakan kecintaannya kepada Rasulullah. Nah, jadi menghidupkan sunnah Nabi itu juga salah satu cinta kita kepada Rasulullah. Ya. Nah, istimewanya Nabi Muhammad ya dari umat lainnya ya, yang kita apalagi di antaranya wajib sholat tahajud di waktu malam. Nah, ini bagi Rasulullah ya, bagi kita sholat sunnah ya. Nah, amalan yang khusus ditetapkan untuk beliau seperti ya diharamkan zakat bagi beliau dan keluarganya. Nah, tapi bagi kita orang-orang tertentu bisa menerima zakat. Bagi Rasulullah dan keturunan tidak boleh menerima zakat, tapi terima hadiah bisa ya. Nah, jadi dihalalkan bagi beliau puasa wisol. Nah, puasa terus menerus ya. Nah, bagi kita tidak, kalaupun kita mampu, sebagaimana puasa Nabi Daud, satu hari puasa atau tidak. Nah, jadi gitu ya. Nah, dihalalkan bagi beliau menikah lebih dari 4 wanita, khusus bagi Rasulullah ya. Nah, jangan pula karena Nabi usia istrinya banyak, banyak pula istrinya. Nah, kita dibatasi. Nah, kalau yang ia berpoligami minimal 4 lah. Nah, beda dengan Rasulullah ya. Nah, apalagi? Nah, kemudian apalagi? Tidak boleh menikah istri beliau setelah wafat. Nah, inilah istimewanya ya. Istimewanya itulah berkenan dengan keistimewaan Rasulullah dibandingkan
dengan nabi-nabi yang lain, ya. Nah, jadi selamanya bagaimana, kan saya pencinta Nabi Ibrahim, harus mengikuti ajaran Nabi Ibrahim? Tidak, ya. Oh, saya kan senang dengan Nabi Isa, saya ikuti ajaran Nabi Isa. Oh, tidak, ya. Oh, kan saya senang dengan Nabi Musa, saya ikuti ajaran Taurat. Tidak. Nah, kenapa? Setelah datang Rasulullah dengan Islam, maka semua ajaran para nabi dan rasul sudah sempurna disempurnakan dengan Islam. Yang kita ikuti adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Islamnya itulah, ya, diantara beberapa keistimewaan nabi, ya, dibandingkan dengan nabi yang lain. Jadi nabi itu hadir, ya, untuk sekalian alam. Nah, kalau Nabi Rasulullah itu juga Khalilullah, sebagaimana Nabi Ibrahim, ya, nah, kekasih Allah. Nabi itu adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah, ya. Wa khataman nabiyyin, nabi itu penutup. Nah, para nabi rasul, Rasulullah itu memiliki kedudukan yang terpuji. Nah, makanya maqam mahmuda. Bisa enggak kita mencapai kedudukan seperti nabi? Artinya, bisa enggak kita bersama nabi di surga? Bisa. Nah, dengan cara apa? Amalan-amalan yang diajarkan nabi tunaikan. Tahajud, itu amalan yang bisa tempat duduknya sama dengan Rasulullah surga. Maqam mahmuda, ya, kedudukan terpuji. Nah, itu bagi Rasulullah dibandingkan dengan rasul yang lain. Nah, kemudian apa lagi? Kalau risalah dibawa oleh para nabi rasul sebelumnya hanya untuk umatnya, tapi bagi Rasulullah, ya, semesta alam. Nah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Apalagi, nah, kemudian, nah, diturunkan mukjizat terbesar bagi nabi adalah Al-Qur'an. Bacalah itu Al-Qur'an itu. Nah, jadi Qur'an itu ada ayat-ayat perintah, ada ayat-ayat larangan, ya, ada tentang sholat, ada tentang ibadah, ya, ada tentang tauhid, keimanan, ada tentang akhlak, ya, kesyarian, ada tentang hukum, lengkap semua. Nah, istilahnya apa lagi? Nah, nabi itu Allah Isra Mi'rajkan. Nah, beliau melakukan Isra ke Baitul Maqdis dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan itu, ya, nabi bertemu dengan para nabi dan rasul sebelumnya. Ini menandakan Rasulullah Muhammad itu mulia dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Islamnya kita sedikit, ya, kita tambah lagi bagaimana Rasulullah itu dibandingkan dengan para nabi dan rasul yang lainnya. Bagaimana keistimewaan nabi itu, ya? Kita baca ini, hadis ini sangat panjang ini. Kita baca, saya hanya membaca saja, ya. Hadis ini sangat panjang ini. Dari Anas berkata, Abu Talhah berkata kepada Ummu Sulaim, aku mendengar suara Rasulullah begitu lemah. Aku dapat mengetahui bahwa beliau lapar dari suaranya. Apakah engkau memiliki sesuatu? Ummu Sulaim menjawab, iya. Lalu ia mengeluarkan beberapa potong roti gandum. Lalu ia mengeluarkan kerudungnya dan meletakkan roti itu di bawahnya. Kemudian ia memasukkannya ke dalam bajuku dan menjadikan ujung lain dari kerudung itu untuk menutupiku. Kemudian ia menyuruhku untuk menemui Rasulullah. Anas berkata, aku pun pergi membawa roti itu dan aku menemukan Rasulullah tengah berada di masjid bersama orang-orang. Aku berdiri di dekat beliau. Ini tanda-tanda kenabian Rasulullah, ya. Lalu Rasulullah pun berkata, apakah Abu Talhah yang menyuruhmu? Aku menjawab, iya, ya Rasulullah. Beliau kembali bertanya, apakah untuk undangan makan? Aku menjawab, benar, ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun berkata kepada orang yang bersamanya, bangunlah. Dan beliau pun pergi, dan aku juga ikut pergi bersama-sama mereka, hingga aku menjumpai Abu Talhah dan memberitahunya. Abu Talhah berkata, wahai Ummu Sulaim, Rasulullah telah datang dengan orang-orang, padahal kita tidak memiliki apa-apa untuk memberi mereka makan. Ummu Sulaim berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Anas berkata, maka Abu Talhah pergi hingga bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah pun datang ke rumahnya bersama hingga mereka berdua masuk. Lalu Rasulullah berkata, bawakan apa yang kau punya, wahai Ummu Sulaim. Ummu Sulaim pun membawakan roti itu dan Rasulullah memerintahkan agar roti itu dilumatkan. Lalu Ummu Sulaim pun menuangkan minyak samin ke atasnya dan menjadikannya sebagai lauk.
Kemudian Rasulullah pun membacakan apa yang beliau baca atas makanan itu, mendoakan keberkahan sesuai dengan kehendak Allah. Setelah itu beliau berkata, izinkan untuk 10 orang. Maka diizinkan 10 orang dan mereka untuk masuk. Mereka pun makan sampai kenyang dan kemudian keluar. Lalu beliau kembali berkata, izinkan untuk 10 orang lagi. Maka diizinkan 10 orang dari mereka makan, mereka masuk. Mereka pun makan sampai kenyang dan kemudian keluar. Lalu beliau kembali, izinkan untuk 10 orang. Sehingga semua yang hadir makan dan merasa kenyang. Padahal jumlah mereka saat itu 70 atau 80 orang. Jadi selama ini bayangkan, inilah tanda-tanda kenabian Nabi. Ya, rotinya rencananya untuk Rasulullah ya, tapi Rasulullah doakan ya, baca-bacakan doa ya, atas izin Allah, semua sahabat yang 70 orang makan semua. Inilah keajaibannya. Jangan tanya bagaimana caranya, itu hak Allah ya. Rasulullah membacakan atas izin Allah semua sahabat yang makan ya, hanya dari pemberian yang rencananya untuk Rasulullah saja. Nah, inilah tanda-tanda kenabian Nabi ya, yang terkadang di luar logika, tapi begitulah, termasuk istimewa Rasulullah ya. Nah, juga tanda-tanda kenabian bagi Rasulullah. Baik, selamanya kita baca lagi ya. Saya hanya membaca ini dalam hadis yang begitu panjang. Dari Imran bin Husain berkata, kami pernah berada dalam perjalanan bersama Rasulullah. Kami berjalan di malam hari dan akhir malam. Kami pun beristirahat dan tidur. Dan tidak ada tidur yang lebih nikmat bagi seorang musafir dari yang kami alami itu. Tidak ada yang membangunkan kami selain panasnya matahari. Orang pertama yang bangun adalah Pulan. Ya. Dan kemudian orang keempat yang terbangun adalah Umar bin Khattab. Dan apabila Nabi tidur, tidak ada yang membangunkannya sampai beliau sendiri yang bangun. Karena kami tidak tahu apa yang terjadi pada beliau di dalam tidurnya. Ketika Umar terbangun dan melihat apa yang menimpa orang-orang, dan ia adalah seorang laki-laki yang keras. Ia segera bertakbir dan mengeraskan suaranya dengan takbir. Ia terus bertakbir dan mengeraskan suaranya hingga Nabi terbangun kena suaranya. Ketika beliau terbangun, orang-orang mengadu kepada beliau mengenai apa yang terjadi pada mereka. Maka beliau berkata, tidak masalah atau tidak apa-apa. Lanjutkan perjalanan. Beliau pun meneruskan perjalanan dan berjalan tidak terlalu jauh. Lalu beliau turun dan meminta air untuk wudu. Kemudian beliau berwudu dan diberikan untuk melaksanakan sholat. Lalu beliau mengimami orang-orang sholat. Saat selesai sholat, ternyata ada seseorang yang tidak ikut sholat bersama yang lain. Beliau bertanya, apa yang menghalangimu untuk tidak sholat bersama orang lain? Yang lain, ya. Ia menjawab, aku mengalami junub dan tidak ada air. Beliau berkata, hendaklah engkau menggunakan debu, itu cukup bagimu. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan. Lalu orang-orang mengadu kepada beliau bahwa mereka kehausan. Maka beliau turun dan memanggil Pulan dan juga Ali. Beliau berkata, pergilah kalian berdua untuk mencari air. Keduanya pun berangkat dan bertemu dengan seorang wanita yang membawa dua kantong kulit besar yang berisi air dan tengah mengendarai untanya. Mereka berkata kepadanya, di manakah air? Wanita itu menjawab, aku kemarin menemukan air pada jam seperti ini dan kaum laki-laki kami juga tengah pergi. Keduanya berkata, marilah pergi kalau begitu. Ia bertanya, kemana? Mereka menjawab, kepada Rasulullah. Wanita itu berkata, orang yang disebut bahwa ia meninggalkan agama nenek moyang itu. Mereka menjawab, benar. Memang orang yang engkau maksud itu. Marilah berangkat. Keduanya membawa wanita itu menemui Nabi dan menceritakan apa yang terjadi kepada beliau. Beliau berkata, mintalah ia turun dari untanya. Lalu Nabi meminta sebuah bejana dan beliau memasukkan dari mulut kantong air si wanita itu ke dalamnya. Lalu beliau mengikat mulut kantong itu dan melepaskan bagian bawahnya. Kemudian diumumkan kepada orang-orang, minumlah dan ambillah air. Maka minumlah siapapun yang ingin minum dan yang ingin mengambilnya pun juga mengambilnya sekendaknya.
Dan terakhir beliau memberikan seember air kepada orang yang mengalami junub itu dan berkata, pergilah dan mandilah dengan air ini. Istilahnya apa kesimpulannya? Bahwasanya apa? Dengan sedikit air saja ternyata bisa juga ya, atas izin Allah, inilah istimewanya Nabi itu, semua sahabat minum. Bahkan bisa mandi dengan air yang dibawa oleh si wanita itu. Nah, soalnya ini juga keijaban Rasulullah ya, tanda-tanda kenabi-nabi yang juga termasuk mukjizat juga itu ya, yang diberikan kepada Nabi Rasul termasuk Rasulullah. Islamnya kita akan sambung ya, sekarang kita akan ceritakan apa saja yang dibawa ya oleh Rasulullah dalam ajarannya. Kita akan sambung setelah berikut ini.

Istimewanya para penyintas acara Madaras Muri pernah mendengarkan acara ini, kita lanjutkan ya. Mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat bagian ke-12 ini. Nah, kita sudah panjang lebar, sudah 2 pekan kita mengenal Rasulullah ya. Semoga kita bisa kenal. Tak kenal maka tak sayang, kata pepatah ya. Tak sayang maka tak cinta.

0: Baik, selamanya para pencinta acara Mentara Subur yang pernah mendengarkan acara ini, terima kasih masih setia. Terima kasih ya, masih setia bersama saya di program Mentara Subur, dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan 1429 Hijriah, 1 September 2008. Islamnya masih dalam suasana bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi itu dilahirkan, dihijrahkan dan diwafatkan ya. Nah, kita cerita tentang tanda-tanda kenabian ya, dan keistimewaan Nabi dibandingkan nabi-nabi yang lain.
1: Yang diberikan pada...
0: Jadi ada peristiwa-peristiwa ajaib yang dan langsung dirasakan manfaatnya oleh para sahabat di sekitar Nabi ya. Dari Ibnu Abbas berkata, suatu hari Rasulullah itu bangun pagi dalam keadaan tidak ada air di perkemahan. Lalu datanglah seorang laki-laki menemui beliau dan berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada air di perkemahan." Beliau berkata, "Apakah engkau memiliki air?" Ia menjawab, "Iya ya Rasulullah." Nabi berkata, "Bawakan kepadaku." Ibnu Abbas berkata, maka ia membawakan kepada beliau sebuah wadah yang di dalamnya masih ada sedikit air. Ibnu Abbas berkata, "Ya Rasulullah, maka Rasulullah memasukkan jari-jarinya ke tangannya ke mulut wadah itu dan membukakan jari-jarinya, maka memancarlah dari jari-jari itu maka air lalu beliau memerintahkan Bilal dan berkata, "Umumkan kepada orang-orang wudu yang diberkahi." Jadi sedikit wadah air ya. Nah, lalu Nabi dimasukkan tangan ke dalamnya oleh Rasulullah, kemudian semua sahabat ya bisa berwudu dengan air itu. Inilah istimewanya ya, apa namanya, tanda-tanda kenabian bagi Rasulullah ya. Namanya mukjizat ya. Jadi semuanya, jadi setiap para nabi rasul itu punya mukjizat. Nah, contohnya seramannya ya. Nah, Nabi Musa tongkatnya berubah jadi ular. Nah, bisa membelah lautan. Itu mukjizat khusus bagi Nabi Musa. Nah, jadi Nabi Rasulullah mukjizatnya apa? Allah Isra Mi'rajkan ya. Nah, dari bumi ke langit ya. Nah, ini khusus bagi Rasulullah. Ini istimewanya Nabi dibandingkan dengan Nabi yang lain.
1: Yang diberikan pada manusia pastilah tak akan dapat untuk menghitungnya.
0: Selamatnya para penyinta acara Mentara Subur yang pernah mendengarkan acara ini. Jadi itu dulu lah ya tentang tentang Rasulullah dibanding Nabi kita Muhammad dibandingkan dengan Nabi lain. Dan beberapa mukjizat laki istimewa Nabi yang langsung para sahabat menyaksikannya. Ya. Nah, sekarang selamatnya yang bagaimana sikap kita terhadap ajaran-ajaran Rasulullah itu. Ya, kita imanilah. Nah, termasuk pesan-pesan Nabi dalam beberapa hal ya. Baik, selanjutnya kita lanjut ya. Kita mengenal Rasulullah sebagai teladan umat ya. Nah, Nabi telah wafat 14 abad yang lalu ya, dalam usia 63 tahun di Madinah. Nabi lahir di kota Mekah, meninggal di Madinah. Nah ya. Nah, Rasulullah telah wafat. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai umat Islam? Ikutilah sunnah-sunnah Nabi. Warisan Nabi apa? Al-Quran dan sunnah. Nah, jadi kita sampaikanlah apa saja rupanya pesan-pesan Nabi kepada kaum muslimin, ya, kepada umat Islam hingga akhir zaman. Ya. Pesan utama yang pertama adalah pesan iman. Keimanan. 13 tahun di kota Mekah. Nah, ketika diangkat menjadi rasul usia 40 tahun, ya, sampai usia 53 tahun, periode Makkiyah, Mekah, ya. Nah, itu periode Tauhid. Nah, mengajak manusia menyembah Allah. Makanya ayat-ayat banyak dimulai dengan kata Yahyuan Nas, panggilan kepada seluruh manusia. Ketika sudah di Madinah, ya, nah, panggilan-panggilan ibadah itu. Ya ayyuhalladzina amanu, nah, wahai orang-orang beriman, nah, artinya untuk melakukan ibadah. Tapi periode tauhid tuh, periode keimanan ini yang paling berat. Nah, ketika sudah beriman yang baru Islam ya, oleh masyarakat jahiliyah disiksa, ada yang dibunuh karena mempertahankan keimanan. Nah, Islamnya kita lanjutkan lah ya, mengenal Rasulullah dari dekat dengan melihat ajaran-ajaran Nabi, pesan-pesan Nabi. Pesan yang pertama sekali adalah pesan keimanan. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Muhammad bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa itai zakah wa hajjul bait wa shami ramadan. Ini hadis ya Imam Bukhari menetapkan. Inilah pesan utama Nabi kepada para kita, kepada para sahabat, kepada kita semua umat Islam ya. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Muhammad bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utus hamba dan rasulnya. Hamba Allah dan rasulnya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa Ramadan. Hadis Imam Bukhari. Itulah yang kita kenal dengan rukun Islam. Mengucap 25 syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mendirikan sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, kemudian puasa Ramadan. Ya, bulan Ramadan datang, puasa Ramadan. Kewajiban menunaikan ibadah, mengenakan zakat bagi yang mampu. Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, itulah pesan-pesan ajaran Rasul, ya, ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi pesan utamanya pesan tauhid, pesan keimanan. 360 patung ya, yang ada di Ka'bah itu. Nah, ketika di Mekah, Nabi tidak ada pembangunan masjid ya, ya namanya hanya mengajak manusia, tidak ada tentang salat, tentang puasa, tidak ada perintah tauhid. Mengajak umat manusia menyembah Allah, menjauhkan dari kesyirikan. Diriwayatkan dari Amar bin Murrah al-Juhani berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi dan berkata, Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa engkau adalah Rasulullah? Dan aku mendirikan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, maka termasuk golongan manakah aku? Kata Rasulullah, dari golongan orang-orang yang siddiq dan para syuhada. Nah, begitu juga kita, kalau kita sudah mengucap 25 syahadat, bertauhid kepada Allah, menjauhkan diri kita dari syirik, mendirikan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan ya, kalaupun dia belum mampu zakat atau haji ya, tidak itu. Nah, golongan manakah kita? Sebagaimana seorang laki-laki datang kepada Nabi, maka golongan orang-orang siddiq, orang-orang jujur, dan para syuhada ya, yang berjihad di jalan Allah dan syahid. Inilah pesan dan ajaran Nabi yang utama ya, bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah. Makanya ada rukun iman, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, ya, kepada keadaan takdir. Nah, itulah pesan utamanya iman dan baringi dengan amal-amal soleh. Inilah ajaran Nabi ya, yang utama ya, pesan keimanan. Dari Abu Ayyub berkata, seorang Arab Badui muncul di hadapan Rasulullah. Saat beliau dalam perjalanan, orang itu memegang tali kekang unta beliau dan kemudian berkata, Wahai Rasulullah, atau Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang apa saja yang dapat mendekatkanku ke sorga, dan apa saja yang dapat menjauhkanku dari neraka. Abu Ayyub berkata, maka Nabi berhenti, lalu melihat kepada para sahabatnya dan berkata, Orang ini telah mendapatkan taufik atau telah memperoleh petunjuk. Beliau berkata, bagaimana yang engkau tanyakan tadi? Maka orang itu mengulangi lagi. Ya, kata Nabi, engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahim. Sekarang lepaskan unta ini, kata Nabi. Jadi begitu, sampai begitunya ya, orang-orang para udah tadi dipegangnya kendali unta Nabi, yang ditanyanya apa? Ya Rasulullah, katanya. Ya, saking kasar. Wahai Muhammad, katanya. Beritahukan kepadaku tentang apa yang dapat memasukkanku, mendekatkanku ke sorga dan menjauhkanku dari neraka. Sampai begitunya ya, dicegatnya Nabi, itu Nabi sedang datang unta ya. Nah, lalu Nabi tanya, coba ulang lagi kita. Nah, apa yang amalan bisa mendekatkanku ke sorga, menjauhkanku dari neraka? Nabi katakan, engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan menyambung tali silaturahim. Sekarang lepaskan unta itu katanya. Saya lepaskan tali kekang untanya yang pegang ya. Ini pesan apa yang dapat kita petik selamanya? Yaitu pesan kepada kita untuk betul-betul bertauhid kepada Allah. Nah, jauhkan diri kita dari kesyirikan. Karena 13 tahun kota Mekah Nabi belum ada periode, belum ada perintah sholat. Hanya mengajak manusia untuk apa? Untuk bersyahadat. Nah, tapi betul-betul kuat. Kuat ya tauhidnya, lisan, hatinya, amalnya. Nah, tapi periode Mekah, periode tauhidnya. Periode keimanan. Ya, nah ini juga itu bersama kita. Makanya kajian-kajian tauhid harus dikuatkan. Nah, keyakinannya kepada Allah harus teguh kuat ya. Nah, dalam sejarah para sahabat yang baru masuk Islam tahu ya disiksa, bahkan ada dibunuh ya karena mempertahankan tauhid keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik. Islamnya kita panjang lagi ya. Ini hadis sangat terkenal ini. Nah, ini pesan dan ajaran Nabi ini, termasuk pesan yang pertama, pesan keimanan. Dari Umar bin Khattab berkata, suatu hari ketika kami tengah duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam warna rambutnya, tidak tampak padanya bekas perjalanan, dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Sehingga kemudian ia duduk di hadapan Nabi dan menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha beliau. Lalu ia berkata, "Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah pun bersabda, "Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Ya, lalu engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu." Orang itu berkata, "Engkau benar." Umar pun berkata, kami merasa heran. Ia bertanya, namun ia sendiri yang membenarkannya. Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Beliau menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun buruk." Orang itu berkata, "Engkau benar." Orang itu kembali bertanya, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Beliau menjawab, "Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia pasti melihatmu." Orang itu kembali berkata, "Beritahukan kepadaku tentang kiamat." Nabi menjawab, "Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya." Maka orang itu berkata, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Rasulullah pun menjawab, "Jika budak perempuan telah melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin, dan penggembala kambing, berlomba-lomba mendirikan bangunan." Umar berkata, "Kemudian dia pun pergi dan aku tetap tinggal beberapa lama. Sampai kemudian Rasulullah bertanya kepadaku, 'Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu?' Aku menjawab, 'Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.' Kata Nabi, 'Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian.'" Ini hadis Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan. Ya. Itulah yang kita kenal dengan iman, dengan Islam, iman dan ihsan. Ya. Jadi Jibril menyerupai laki-laki datang menemui Rasul di hadapan para sahabat. Menanyakan tentang iman, tentang Islam dulu, Islam, iman, ihsan, dan tentang ya tanda-tanda tentang hari kiamat. Ya. Nah, jadi begitu ya, jadi itulah isi ajaran Islam itu. Tentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, tentang keimanan, tentang Islam, tentang ihsan. Jadi kalau kita benar-benar paham ya, nah kalau kita beramal soleh dilihat manusia atau tidak dilihat manusia, kita beramal soleh Allah melihat kita, itulah ihsannya. Memang kita sholat malam tahajud orang pada tidur, Ya, manusia tidak pada tidur, tapi Allah kan tidak tidur. Allah menyaksikan. Nah, itulah ihsan itu. Kalau kita menunaikan ibadah haji, bahkan mengantarkan, diantarkan satu kampung mengantarkannya. Nah, tapi apa? Yang penting hati kita harus tetap ikhlas, jangan riya. Jadi yang jelas Islam itu mengucap dua kalimat syahadat, kemudian sholat lima waktu, puasa Ramadan, zakat bagi yang mampu, ya haji juga bagi yang mampu. Nah, bagaimana kalau cuma syahadat, sholat lima waktu, dan puasa Ramadan? Nah, sebagaimana seorang laki-laki tanya sama Rasulullah. Dia itu golongan siddiq, orang-orang yang benar, dan para golongan para syuhada. Nah, inilah kita sedang sampaikan isi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Ini pentingnya. Jadi kalau kita bisa mengenal Rasulullah lebih dekat, bagaimana? Ya tunaikanlah yang ditinggalkan Nabi. Apa ditinggalkan Nabi? Ajaran-ajaran Islam itu. Tentang keimanan, tentang Islam, tentang ihsan. Sebagaimana Jibril datang menyerupai manusia di hadapan para sahabat, menanyakan tentang itu. Nah, termasuk tentang hari kiamat. Nah, jadi itulah juga tentang keimanan ya. Kan hari kiamat kan tentang iman kepada hari akhir itu. Baik, kita baca lagi seramannya. Ini ajaran Rasulullah ya. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi. Dari Anas bin Malik berkata, ketika kami tengah duduk bersama Rasulullah di masjid, masuklah seorang laki-laki dengan mengendarai unta. Ia menderumkan untanya di masjid dan kemudian mengikatnya. Kemudian dia bertanya kepada mereka, siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Oh, dia tidak tahu. Saat itu Nabi duduk bersandar di tengah-tengah mereka. Kami laki-laki putih yang bersandar itu. Laki-laki itu berkata kepada beliau, ya, putra Abdul Muthalib, maksudnya cucu Nabi Muhammad, cucu Abdul Muthalib ya. Nabi berkata kepadanya, aku telah menjawabnya, katanya. Nah, maka laki-laki itu berkata kepada Nabi, sesungguhnya aku akan bertanya kepadamu dan bersikap keras terhadapmu, maka janganlah engkau merasa marah kepadaku. Nah, beliau berkata, tanyakan apa yang ada di dalam pikiranmu. Ia berkata, aku bertanya demi Tuhanmu dan demi Tuhan orang-orang yang sebelummu. Apakah Allah yang telah mengutusmu kepada seluruh umat manusia? Beliau menjawab, demi Allah memang benar. Ia berkata lagi, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah. Apakah Allah yang memerintahkanmu supaya kami adalah salat lima waktu dalam sehari semalam? Beliau menjawab, demi Allah memang benar. Ia berkata lagi, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah. Apakah Allah yang memerintahkanmu supaya kami berpuasa selama satu bulan di dalam setahun? Dalam setahun? Beliau menjawab, demi Allah memang benar. Ia berkata lagi, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya di antara kami dan membagikannya kepada orang-orang miskin dari kami? Beliau menjawab, demi Allah memang benar. Laki-laki itu berkata, aku beriman kepada apa yang engkau bawa, dan aku adalah utusan dari kaumku yang berada di belakangku, dan namaku adalah Diman bin Sa'labah dari Bani Sa'd bin Bakar. Jadi sebenarnya pada dasarnya adalah sebelum kedatangan Nabi yang memang betul-betul membaca kitab-kitab Injil, Taurat ya, sebelum yang benar ya, yang asli ya. Rupanya mereka menantikan kehadiran Nabi ini ya. Nah, dan mereka membuktikan. Nah, ditanyanya apa? Mereka dia datang dari jauh ya, dari kaumnya, menanyakan, ternyata pas isinya. Nah, isinya ya. Isi. Jadi ya memang satu yang dibawa oleh Rasul, yang semuanya kan dari Allah. Cuma memang dia bahasanya yang berbeda, tapi isinya sama. Nah, tapi setelah kedatangan Islam, ya ajaran-ajaran sebelumnya kan terhapus yang disempurnakan kedatangan Islam. Dan akhirnya sama kenyataan dan dia pun masuk Islam ya. Islamnya para penyintas acara motor ini tiba sama kita ya. Nah, jadi bagaimana orang di luar Islam bisa masuk Islam, bisa mengenal Islam kalau kita sendiri tidak mengenalkan Islam itu? Nah, bagaimana terhadap orang di luar Islam sikap sebagai muslim? Sampaikan ajaran Islam itu, keindahan Islam itu. Ya, akhlak Islam itu. Nah, dan kita di dalam sesama muslim sendiri, tugas kita bagaimana mengajak kembali ya ke sumber aslinya kaum muslim ini, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, itulah Isra'ania berkenan dengan mengenal lebih dekat Rasulullah secara lebih dekat ya. Tapi ini masih ada sambungannya Isra'ania. Kita bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Jelas kita dengan cara mengikuti ajaran-ajaran Nabi. Apa saja pesan dan ajaran Nabi yang ditinggalkan kepada kita? Insya Allah kita akan sambung kajiannya mengenai lebih dekat Rasulullah ya, sebagai teladan umat. Kita Senin kita kembali lanjutkan, besok ahli libur. Nah, ini episode yang ke-12 ini, dalam edisi khusus peringatan Maulid Nabi ya. Semoga sampai ini bermanfaat. Demikianlah kajian kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah dalam menyampaikan, sebagai pribadi mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.